ba umentri rang ba konrad gi sangma ola banjur ban nang pen khlan chi shu ekaje trailang hapdeng gi tana trikam gi ba pher pher ulai thuru ya kru kom pen khre ka jilla na ka banta ka national games but ansapen biang gi jing da wa gi belong paka shilong hatura ba jwai khnang ban pen men toy ya gi samla Kemegahan kelanang pun kelanjut show ialah kejong kejing persiang ban long kebetulan haka teknologi bar kejing pun mi iki kam kita mai. Kalau dan kejing keren haka NASCOM Industry Leaders Meet arhajar arfun rio kepala pun long menin kesengia shilong. Lapanya ia ke program tak ketenat information technology but communication sedar kejingan terilang buat ke NASCOM. Hal ketiga program keladan kejingan kiran dah kebab penik jingmut halor kejing penkelan ya ki kam syakri berkersan di kejing start jeng kejuk mentah, ki startup, ki lat penyok kam lingba kerensan digital haringkat kejing aji hingkai pentibit ya ki jat kam kibab hair. Kewai ni kimat berkongsan ketika program kadai kejing soy ya kejing ikut terekam hapadeng ke Staff Flex Resolutions LLP bat ke Meghalaya Technology Park Society ban penyok ya kejaka Shillong Technology Park 2. Umentri rambak ke jelau konat ke sang mau ong bak ke sorkar ke penlek jingmut ban tei ya kejing penyesok ha ke terekat ke tak teknologi ha bon kiliang ling bak kejing pen biang ikitiar ke badan kam kejing itiak pergi kerkhana ke berpher-pher kejing ajing hikai pentibet ha ke terekat ke tak bat kejing pen kelan ya kejing beitingka ha ke kam. Ki nong elam shnong jokri bhoi district apo akalama jong ka sinjuk ki rangpa shnong SRS ki lalit ben ai khubli kirpang ye deputy commissioner Abhilash Baranwal ubala sha ben shat kam na menta ha East Khasi Hills district kate ke kenhon balai lam da ushong konor ka SRS uba BB Makdo badu secretary ba PB Seliang kala ai khubli ngongu ya utai officer rang ba na kamta ka jing IT lut jong u met ban men CM ha ka kam shakri na kamta ka jing bit jing biang bat kroi ka par hari bhoi kino elam shnong ki ong bau Abhilash Baranwal ude ubri u bas ngaudet bar u officer u baki la ban ye kendo da ka jing kelut men sim ude ru ubaya jan bha ba ki pat ba ha ka ba uju sngap ki jing ye jung ki klem ka jing le men thi ke SRS ka pha ya ka jing kit bok ket wyang ya DC u ba rim ha ka lenti ka patha mai jong u ha ka tre ka ta lapen long ya ka jing thang mombati ha ABDK Mission Compound Tura menen kasngi ban sngolem at buram ya ki laingot ki noy lam balang gi bala syak penyap dusman ha Manipur mensngi balang ya kajing thang mombati la penyak da ka ABDK bat krema 4 bat kajing snok ti lang kala long na barok ki noy lam nyam bat na ki reu pat ba labu ki jing duai ki bakar pang na ka menta ka te ki jing ja ka bas ngol shir khe ki laingot ki noy lam balang gi bala syak penyap ki long Reverend Dr. Vum Thang Silto u Pastor Pagong Len Silto bat u Pastor Kai Gaulun Lovum Jongka Thadau Baptist Association. Kini kini ke kubur ke bawah cipi nak ke Akashwani Shillong. Kini kini ke Akashwani Shillong ke bawah cipi ke kubur. Umentri orang baga jelau konat ke sama menin ke sini ulai itu baya ke jingga keren baga asam haka bayi dia baga jingga ia hapur usam anza peteng biang haka benda ke baar bar kini ke sorkar batamai jong ke asam. Apa ikiran bikin orang patai kubur usang maulo ong basyan anza buk ketien buat umentri orang baga asam banya peteng biang ya ke jingga keren halor ki hindri tuli ki jaka kapur ki ba empat dep ya penben ki ba kentup ya ke langpi Borduar Nongwa Mautamur Desh Dumria Blok 1 bat Blok 2 bat Kapsjar Kanduli. Uang bayi kini ke kam la syupan sangat tang syipuar bat kesorkar kadang di kejingmut ke baskem ban penbet pura ya kejingi hak bayi day bat uput usam ke jela. Kebenta ke peningkong jauh kejingi penbet put di peningkat asam bat kemai kehalia la pendep hau berdebir arhajar arfuar hak bayi baru artili ke jela kila soy ke soskular sengutuk jingmut lang hanyu jali kebakan tup hendau tili ke jaka kibam yabit. Umentri rambak ke jelau konrad ki sangma menin ke singi ula pelat ya kendai pesan teli ki kali pulit ki ba ke jing pulit pensep kalah kuat jan lai pau kelur tingka. Umentri rambak ula pelat ya kita ki kali pulit ha police officers mess ha golfling shilong ban pen klan ya katanat pulit ha ki jing nankam ki bekir ki ha keleng ke jelang. Ki beladun lah program ki kentup ya ke DGP kong Ida Shishan Nongrang bat ki wei ki officer pulit. Ka khubwa sorkar ka ong bah nyob kundai tili ki kali pulit la thiet hapo ka Central Assistance to State Police Scheme. Ki kali ki kentup iki Maruti Jimmy, Tata Truck Berit, Mahindra Mini Truck, Mat Bon ki waipan. U Menteri Rangba u ong bah ka sorkar ka long bala IT lut ban penkhlan ya katanat pulit hai ki jingnan kam ki pher. Kat kum ka jingdawa ka por na ka mata ka jingbit jingbiang jong ka kam shakri jong ki. Ka Director General of Police DGP ka kong Ida Shishan

Saka bagi message imat tau beriw di principal pi mga Aisyah. Last year pun long villain but you principal mo Aisyah. Thank you so much my dear Aisyah. You can message ke jumpi. Okay. Ngarang ya up. Iki baypat ke polok ngan om yang sesi sin. Hasyu apangan warak biang pat say way scenario lah. Penang ma. Iwi jingkeli. Ya kabangan bu biang hapen yang jumpi. Bapen ya jubab nomor ba. Ya stop lah pergi polok kilai dan angut lah ingut kibala. Yo very close. Dan ngapulia noruk kin sos ngutut dek. Ngarang lah ke bangga hole sama. Okay, deh kacang kelika longkum ni. Dan iwi ikuang. Ile ya kawai ke library. Dan dah idadan hakata ke library. Isyong pulih kan. Deh kansan-kansan iwan iwi iba. Hakata ke jaka. But iwan bi wat syo persyak jangka. But wah ya ka shitap. Kelam da ay jubab. Kelam da lek kum ni kum tay ka pulih. Bila kacang pulih. Haja ka bakan dam ka sang rekipan ban. Ipi terai ke dao ke bapan long ya kata ke kong mo bakan samriki aja ke bakan dom pai ke jubab sekendai so prazan iwe non alai iwe

Mo aji de baka kindit tarai de kabriu kabriu i tap tang man pen kindit manga ikong mem uta ushin rang u itanat ita ikong hihi sungskonya de boro-boro ki ong baka fu samar ki ita ikong yuta iba namar baka itanat yo pi bat kumup kong mem pi ong ba u itanat ya ka ushu ak wan tap tang man yo wan ai lan ma kong mem tang ta de sa kawai ka message ni iba na ay ong ka klem dom de baka post niyo piki di la de shisha ta ka library la ka la fighting library ade bana la so ton jing kloy ban pen kala kerteng mo bana thank you so much mana rekom perkat jong pisia shisha ta mo abas mo tanat ba sa kawai ka message once again mo kedi tarai de badon okay, finally, as always, MD jangi bayo abai ke correct answer. Okay, okay. Toh hadin ni wei jing Ryan, mansawan rapat. Sudah kau ipat ke jing kelila si pekam so tanah susu ini sedang ni kelang ke baa. Kelang ke bening kongru ki barang kuak banyak persyang pinang lah banyak persyang. Dari ke jing keli ke baa ru ngaladon lupa hakti. Mansa keli pihadin katukan ni por ha. Okay, palok ya kebementan ni sabi ngayushi sebalai poin drill maga taka Giovanni FM jong pi. Say ni wei di jing Ryan. Sekutanat bhai Ibrahim naga film ish ke bakar teng Mr. Lover Lover. Hasil ke tangan polis kawai ke juba ma. Hai RJ mengai Ali na umtaso la day si parlok pi. Oh, okay. Si samla si parlok tata. Na duduk. Duduk. Ini we message. Na iba duk na lausotun day baka itanat di utarai takadau ka kalemdom. Baduk na lausotun ka itanat di kalemdom. Baduk, thank you so much baduk. Okay, ini sangat syai. Kini kejirai Mr. Lava Lava. Naga flame ish.

ke parlong nang tang nang yepule shusho ya gini gi juba kula nang poi ke inbox ke jong ikedi sakwe ke message imat udai ubamut banwan pulih kat library issue tab kai ha jaka bat grand mang Aisha. Hello Aisha, kama ngau menemo let's see kali ke step ke meningkong ya uma bon island ni tai kong sakwe ke message chan ibana ka klem dom baka de ka jaka baka long silent please wat hala bana na law soten sus ko nya bana jig start par khat ta ma la bande hi kum ta am long ban ya mai am long ban ya nya ko ma phiong ban ne yo ka kala long pen ban ka fighting library sa ko ka message ni ba hab ta bri utha na na na okay sa ko ka message de na mar baka kan mau bajlut usam lah bos ni aku mau mantap ngadi bahap narang sa bahap itu mah okay sekawai ke message hi sweet kiri mengakong nak ngati dengan ong bagi syia ak plim pitarai day bu tap shisha day bu pa director ade kong nak jengi telan nang jerong ni jeng berkat la poi be syakak kam ak plim kong nak ku beli shibun kong nak ya kena kejuba jumpa iman okay ku bangal ong hasua bangan yutu noi ke correct answer jeng ke kela ke bening kong an ai na sai wei i kana hapring jong pima ba pinya berkat lem ma pi bro bro okay kalong kum ni don wei ubriu kat bau dang yai kai ha ke wei ke pak dan we breu kat bodang yai kai ha ke we ke pa kan san kan san lo wan we kena rit lo wan de ba kena rit tan ri kena samla ba kan san kan jus nem wan kan san we kena samla la si wan ban mare bi what she badon ma u but ukni ukni kan tet ya ke we ke pla ke badon ha ke kti jong ta ba pat umare te kemot de nang tu kan ta ma te umare nang ta tau ba ha cak bo un be kelai tau kena henre u klem shimbe haka chaka buun be upet penman ya ke baji kti ke jung u bat u supet kai nang ta bat u la ring men sim pen e hiang ta da kata ka jing sung hun ba la lat ke air ke air na u tengah kwa ban tip kan palok ke air ke dau ba pelong yuta u ba ba shim le be yuta u kena u bala shim no ya ka pla na ka kti jung u bila ru ban ya perkan ban ya medor le si dan ayu mo hang ta ha po pla pa i ki jibas kan dai sa pras anyway not a lie iway iway bale bo u kemen pen ban ba tau kena u la tu ya ka pla jung u kata ka long jekli rumah beli bu komen penban bau tau kena utu no ya ka pelajong oh de pila banya perkhat ya ki cuba ki jong ping dan pahu ke po si teng kan ta perlong ya perkhat perkhat ya mudur pas kena sa pras anyway not a lie iway iway nang tangan puli no ikini ki message sakwe ke message second try mo arji kata ka kan thela de ke ghost pitarai let's see okay la de ke suat ma wan tap kum ta ta te langat suat langat puri ta iba ma let's see ta so tenan pia mudur kum ta ma palang okay kila buan lagi bayo ay kejuba ma i okay ke barang up ya ke jengkit an juba jangka jengkili kebaan ki la buan hai laya kemen isuba nang tam okay, MD, ibaya iet lang, idodo na mau persyong, nang ta bak hap na golfling, bak do na lau sotun yang don ke unit sudah hang ta hap, ta, ibak do ila cing keloy ben jubab te yang don ke unit sudah hang ta pelata kadaw kelembe, unit ayo kita bak do. Ipi mar banyak hai aje utap na mar baka play jam from kongpi mar banyak baka play jam mo kongpi nak tak ada okay na iba hep rongsa la day u bom pi aje balawan pelat no uta u kena uta orang bang ni ba hep na rongsa okay ba hep dia ke majlang mah ke ni ke jubab ke la ke baan ngan pule bat lam som ye ke jubab jong barok ki palok ngan saya tu pada ke jubab ke badai ha ke bakut de nang ye gas nang ye mudur ke ek pi tharai ka dau ke pelong ba itai ba ikmen penban ba uta kena wan tu ya kata ke plan ke ti jong ha jaka bu ndom un be ukmen penban pa ye ke jubab sekena za browse anyway no ala iwe iwe oh

Ibadu yang kade ka nyut pi. Bakla ni ke jebok kan. Oh, badu. Pimut ben ongkum ta. Okay, badu. Thank you so much, badu. Balak keluar ben jubab. Ya ke kelak kebaan. Ibadu. Ban iba. Hep narangsa. Okay. Okay, kebelai shibu ni kipalok. Kebelai shim mentah duk mentang. Kepong, ngidang-dang poho. Tidak abang rang abik. Kepong, kipalok. Kebenang ya shim mentang. Adam yang sesisin. Dan wei uba. Orang yaik kai. Hapo pa. Urak. Bakata kapela. Hapo keti. Di kensan-kensan. Wan merek wei ukena. Syau buat ukni ya kata kepelan nak kekti jong u umare mau upat aja kabu unlek be la ni un mau unlek be habalak don batu ya kepelan ukle mek be u syong aram panban u yang aram ta buat ukemen panban wotau kena utu ya kepelan jong u ke epi terai kadau ke pelong ba uta ubri ukemen ha wotau kena wantu ya kata kepelan dan ayu ha pelan balai ukemen rasa kena zau frasa anyway not a lie iwe iwe.

Okey, hasil abangan itu no ayah kejubah jangka jengkeli beningkong ngan syupuli kini kejubah mah jengi palak jengi iba hab na golfing yang kumne utau beri utap ya ukan perjong ba upa halai beri nama om syak ban pensawa halai beri ba hab kadek bu piang mah om syak ban pensawa wat ya ukan perjong ru kan noise kajing sawa kalong sensitif bahama ba hab thank you so much ba hab okey nang ta okey nang dan em nang dan em okey okey okay, okay. Okay, ta. Nang ta, iduduk na mau persyong. Yang day badan uskan perjong PRJ terai ngai iduduk na mau persyong. Okay, ibaya itlang yang udom kenang namar ba usno uperjong hangap jangka hagajaka bakan dom kam dom kasurumun no namar bu layarap tap yo perjong basno hangap jangka thanks ba itlang okay ba itlang congratulations pila yo ek jubab ke birthday i subaru ila yo ek jubab ke birthday nang ta iba have no golfing ru thank you so much pila yo ek jubab ke

day duduk nama persyongru nang ta ilaya kemen nang ta ibak do na laus o em bak do badu hawat sama badu pat yo rejubab ta le to kini ki bangla dep jer kerteng mentan ki bla yo ya kejubab ka badai ha ka meningkong kom ju ro EMD bla yo kejubab ka jumab ka meningkong ka dei ba udon sisa ukan perjong ha ka ngap jong kata ka kong kom ba ipen kam pen komik pe dema iba hab na golfling let's see uwan sawabi wung bat ya uru la pen trai bhanga trai ka do let's not ha ka ngap tapi tak ikon ulik ai baik si tap nomor bro lah dom palak le si tau perjong lah dah iki bro ngut ke beli si bu ni bro ki palak ki beli si mentah ke kelang ke meningkong ya si mentah nak sah ke kelang ke baan ha ke bangalah keli ke ni ke dan iwe iba idang ya ya popak baru raya ke wei ke belah ha pok ke keti jong u gensan iwan merek tak kena bat ikni kentat ya tak kapelan u imare andai lah mare ita iba iklem bek lahi tai kena pat upet penban ya ga baji halakti mat usngap ya bin no hijai ke pi trai ka dau ga pelong tau ba ba un kemen penban ba tau kena wan sim ya ga plajang u pai ga jubap kun dai sa prasa ni we not our lie we ba do na lang so tu ni ong badan ka nyut pi trai yang ta po pla okay ba hab na rang sa yong ladai u bom prj okay nang ta ba hab sa iba do na lang so tu all da pulema. Okay, nang ta ipi mar banyang ke juba baat de buk tau beri urak ke pela batep nyut pi from kong pi mar banyang. Okay, pi mar banyang riung badan nyut pi tabai kemen nuk ha badan balawan ben pensyem penyarap mo ben pensyem nak keti. Ki kena te la ni u ki beri otik imut bi badan pisa ni dan kani kata inga kuak hidup bentip na pi don ayu ang ta pela. Bat bebalai buk tau beri haja kabu undom u kem syem dom buk tau kena uan syem ya kata kapla. I aisha iong urak ya kata kapla buk mut ben bret kita ki jabok pi mengai Aisyah. Hello Aisyah, thank you. Sakawi ke message mengakong nak najerot nga jubak bit media terai ha kepala tau beriu dan tang kitiar bu umut ban brand. Okay, very common answer. Sakawi ke message ni iba hap yang namar ba bom don AA PRJ ha kata kepala namar ba umut lek dukan hendrei umut no ban pan no da ka plastik na dukan ngadai iba hap narang kesal. Iba hap yang ba let's see bom don ea klem don ea yang tahap lama. Okay ba hap sekawai ke masin ikong mem day badan jing bam tarai u klem bek syuk namar u kemen ba u day u kena u klem dom re hi kong mem rup di basbun ma ima ila dia. Sekawai ke masin ni iba ya yang kong ke di sashi si dek around ba armo ngan syuk guess u tau ba u klem dom namar ba kata ke pelaruk kam day ke jong u u syuk yok tam na lenti tiak ba u tau kena u syem ru om dom ulat harai ai bet bakata kapla ka dei jong tau kena baulah kumpen hap na kum kelat lenti jing shalang baya jing ti kumbangong ngan sipu lebe na phang na mar ban ban ya la ye ki jibab jing palak jing ti kilas ngutu hi kanu ke jibab ke bade ke balat jangan sipu lebe la phangan se yetu la ka dei ne kalai and so tan nang ye guess ke podang poho sar po minute ye nang ye guess beli pitrai bai tai ba em shim dami tai kena bi wan shim ka plan ka kti jo ubat belai upet pen ban ka baji kti hala dia te pa ek ta shu na sam prasa ni we not our lie we ki message ki dang buan ngan pule ngan dang pule sa skor ha sa ko ka message hang ta ha pla te kong kong don tang ki plastik suda ki baula de bam jing bam hang ta pak umut belai berat chat das ben tang balawan shim na utau kena te ka jaka ban be u kemen ben ban bala don dong shim lem bani shalak ka taro kala ban de ding teng mong yi lek ki pak ing mi jeda berat jebot tan ringi pelang ki pla ki jong ki mut hi ban lek berat Andre Habadon bawan kini kemtalah kemen. Okay, thank you Bani. Sekebaik ke message ke Tati RJ lah deka Plasuda Pimo. Wan lang makdok na umkei. Halo wan lang. Dari Plasuda ruk ke Plaru barem dor em. Ma, ke Plaru benut hi em jai pela. Tip pat yuk depat ke Playa uruk. Ma, melak mantip. Thank you so much wan lang na makdok. Sekebaik ke message ni Rejoy. Question 2, my answer is ngatarai dan ukenyang or insect. Halo Rejoy. Dia dan kenyang kemud tak ibriu di barak kenyang serum seneng mah dah angkum tang akan mahu di film becu mah film becu di tu scorpion let's see di pun usiril kelarone barak scorpion serum seneng mah tu kenyang lar tam teh yang lar tam okay dia sekawai ke message ni Rejoy iong bau dan kenyang Rejoy ta lah bandai sekawai ke message hello RJ ngai oli ngong yuk di kapla badan kamar basni utap hangta kin phi oh i oli yong bal de kapla badan

Okay, ngan pulih syuk ke jubab ini we ibak deng nama teri yang utuk nama ula tangan uta don tang si ti samla suda bak deng nama teri bak deng nama teri jing start perkataan ni jing keloi let's say lah bandon si ti samla suda wak syuk sengap tak beri mo kalau nak ibak syuk nama don si ti samla lah sama reki lah syak tat hi pi bak deng pertai mentat. Okay, so kawai ke message ni bak duk hang tahap lah don ke si ti tarai batok ya kan men jong tau kena hi ada ani jing start perkat tangan pulih maha. Ha, ibak deng yang don siti samla baduk lah nang pensyai syuk-syuk bahang ta hapla lay don ke siti batok ya kehenmen jok tau kena hi utip badai para jong kata kadau kelembe ani jing ani what a timing kumno hiru untip bayak kata kapla nuan siam duk tahi para jong kata kakentai ke bauman muumah baduk lakum hapla mitik suskunya deh ngak ong don ayu hapla to ayu bisa pihak keluai ban berkat ngasuk tenak sisya yang badan penbandak siti samla deh. Hello Aji ngak Idora darling. Hello Dora ngak terdeh ke pelati penjong uhi lak bandai ukun jong uh nama dadeh ke porban tipen deh ukemen geng ba ukun jong lawan kene ihi nakti. Thank you Aji piru biaya ke juha ke piya seri magal kum berkat BMD ma ini suskunya ish pila ya ya lah ya long twins mah kan ini. Thank you so much Dora. MD player sengawi Dora. Ia seriem har kum berkat bat pi. Let's see dapat dari platifin lah. Beri kuon jong tau bahi. Sekali ke message nama arba kata kapla. Kadehi jong tau kena PRG duduk nama persiang. Kia dan kat tu kat ni. Kibi ong balik si kata kapla dehi jong. Oh lah kum kelep. Tak umri usukum pensiem. Para bau kena wan merek pensiem biang nak kerti. Dehi kapla jong tau kena. Tengen sepet cibet jong lo kecuba. Kabar dehi jong kita kibi ong badan bom ne badan nyut ne dan siti samla ne.

bom dan ee ne dan jing bam ne so many possible answers. Okay. Sa ka wait pa message yang ka a ka badon hapo ka pla kala bande ka tiar ka bo ubri ula tmu lu pa ban ai so bhai tau kana so skun shi sha ba na na lo so ton peace bun ma la ka musan ta class. So ka message ni ba hep nama la dei bet u hen men jong uta u kana pi rj nama ba ula wa di u jong para bala slam sha ka school ba la kum ya nap ya le kai ha ka ta ka pla ngadei ada kata kabak ngadai iba hep narang ksau ba hep narang ksau na do bastang kita coba sibun ki ke ngso tanap pida sengap syok skor bahaya kini ka ya kini ka program kini singi ma kreshi bun ya ba hep piru pila ya seriam lang bat i md bat i dora ba ki wede ki ba ong let se la bande hi ke pelajong tau kena la bande kena skol la bande kuan ju te iba kem ne bat kom tai sa ka wika message ni kong mem hi rg ha kata ka hakata em tho hakata ka pla tho mano bakwa jing bam sawan shim lane yo uyo pisa hajrong ulit shim uklem be re lane jadon ka pla suda ade kong mem la shoot all of the above me ma haba kli jing kli tik tik the correct answer andre ikong mem jongi pade te la shu ong by all of the above i ong hana bala ban ban ni ai hapla i ong la ban dan pisa la ban dan jing tho ba ong ba ong kum no mano ba ku ajing mam sawan shim. Thank you kong mam sa ka wave de ka message ni bashi bashi ong ka jing tho apo kata ka pla ka day me ula lot spa me day ban long kena basmat no na do man ta sngi ngai bashi bashi hi hi bas dang pi hi ba ai biang ma. Thank you bashi ki wei te ki ong shi ti samla te bashi dan hang ta sos ko nya day la ye comment ngai la ye comment ta te la day bi ud kiu pi ba balit marek syata ubri udang mut badan jingbam tang badala poi hapo kapla pat om don ee pat takadau tau ubri umbe re lade udukiu balik marek uno udukiu balik marek kenapa hi balik marek ilai ya kemen lak kemen pelat ne badi juba mene si kong mem hakata MRG utu kena uduko pi umla hakata kata MRG utu ukena em uduko umla bere umanita iba ba babat kata kapla ba satu kata kapla ukalem be namar ba uduko pimut benong kong mem oke ku play kong mem nang tadi ngan pili biasa ke wei ma ke jubah em yang kum nil regarding the second answer to the second question ita ijing tho la bande ba pa ai ya irj kidi hi ban lai na kanu kanu kujing sya mai ha ino hikai ban ai no bet kijing ba merengkat ke city kidi from md just for fun md you're twisting. Thank you so much bom lak mudar ma itai jebab dari sang tanah si syama biong balik si hai tai play dan si ti ben ai be direct si RGK di ma fi mud banang. Thank you MD sekwai beri ke message yang kubli RG ngasih kuwa dan bentalang bat pi mo tati lak bandan u kenyang pi ha pla day ha kata kapla jong ukun jong ihi mangai kong deng kshar na maupun kerdam hello kong deng na maupun kembangai lak pen kenma mania syak mat ma ba badan kenyang ri kenyang tiki pebon kum katuk film bicu ma tu babi diul bat ka bat ka rani magaji ma katuk film bicu ba tu babi diul udan ya tu bicu bicu kemut tu scorpion tu nyang la tam ma kepleshi bon eh ya kejubah jong pi nang tan iba hep yang sashi sin ba hep tu jing smart ba hep yang namar dei ba u namar dei ba umat la PRG uta orang ba ngadei ba hep narang sa oh jat bala ong iwe iwe mo dei ba nuko om la be dei ba mat la hiru om la be okey ta ta kebleh si bon eh kejubah jong palok jong hi kebleh si bon mo ya barok plan ya si mata ke pol adap si beje kelajan dei hiru yang abang pun kot no ini ke program fun unlimited kat bang nang adik pe ke polok benang ya si menta ngasih pekan mabe ke pol si beje lalasan ngin ya so baka akan jivani deli na ke benda ki kubor nam tak ka kubor sorry ke kubor pareng betang san menit ngin se si ambiang pada ke pol si beje lalak si pol ke program FM super hits ki jing rai ki bang betang ngi jing wai pareng ke bang antap pentem ma ke pol si beje lalak si pol di ya ke babentane sap ngi si spy point 2 megahertz Takajwani FM Jumpy.

0: Yang baru kau jadi bersenang kau.
1: Okay, okay, ta. Thank you so much, Rudolf. Bye bye. Take care. Ta, ta. Okay. Okay, palong. Siapa kan siapa masa kau wake a phone call, ngan pulih siapa wake a message. Kebon good afternoon, Audrey. Kiri ngan Miss Pai P. Ah, mga iman darling doa. Semua pasir pentem yang ada kejengguai. See you again, Jong U Charlie Put. Ngan yang nak ning kau AP hang tu mo lembat iki palok jenga kem I Rudolf I Daffy I kong glotel da I bishida I kong deng kong wet lembat I para jenga I suba bat ya baru aku besngap hakani kapor ya ke FM jump I tangkom ta pi ku belai salit sek sibet si yang mo arje belain kerkui pi undan ringkat lembru bat pi bye hello manda thank you so much my dear okay see you again ngalapan buat kerpang nak bentar jump pi kerjaya kau sangat nak si siang ni. Ya kebantahan siam saka wake up call let's sing in your bed mano baladon haka line. Hello.
2: Hello, Adi.
1: Hi, hi, hi. May suba ne? Sang tanan si syata. Okay. Nang tade, piyak lang yam, kong suba? Kong suba mju sa jalan. So tenat si sya. Ani ma da yo ya le Olympic ta la job pay hai da. Daya daya yu ma ya kop sa jalan. Okay. Nang ta kong suba ngata ingat pia sya iklan ma. Okay ta. Fik pak sab jenwa yu mta sengi kong suba. Okay. Oh, okay. Apa yang buat sama? Zindagi ko pinapia. Pikin mau film ayo? Barwai, barwai. Oh, oi, kadai nak film. Ha, meni bhi piar kia. Oh, dah orang ke film ayo. Hana film aku marzanu ni tanang ruai. Okay. Zindagi ko bina piar. Okay, yang nak pick up and dedicate? Thank you, thank you. Kong suba. Okay. Eh, ni hot dah. Tekan
2: ya, ada isi perlu jangan aku.
1: Okay, kong suba. Thank you so much. Bye bye, take care, ma. Ta, saya phone kau ke por. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye ta. Okay, ngan pulih saya kau ke message. Kebong pentem jingwai Tarzan nak film Tarzan nada omdan I know Jong Baltimore Tarzan boys. Pengak kuat men pesengap dia baru. Kita sengap ikum juk kita. Kita sih mentah kini ke FM request. Okay, iba anak nak lau sotun. Kebeli sih bone iba anak nak lau sotun. Ngalapan jit no ada kajin White Tarzan boy. Na Jong ke Baltimore mo. Nama ta Jong P iba anak. Thank you so much iba anak. Ya ke message ke Jong P. Okay, perlong nang ipa. Ya ke message ke Jong P. Cukun da zau perasaan iwe. Noan ala iwe iwe. Pilih aduk di. Banyak persyang banyak call. Ya kebang mentah. Ngadang off show ya ke lain. Nama ngan pentem sih kini ke jing wai. Dengan syupan kan mau nombor day. No lain real sao. Ar kandai san. Ar not sao nyau wei pun nombor day ar kandai wei wei nyau not ar kini gede ke akash vani FM jump here.

0: Greetings, Akash Vani FM Jompi on 103.6 MHz. You're in the program called FM Requests. Well, this is your RG Kitty in this program. Alright, I remind you that the number is 9485102311 and you can also call me in the number 0364295204 Bantu yang kita sedikit bandang sentemai kan? Kau pun nomor tangki bela dan suara ngas ngosi ban. Ang lupa ipi bangam terai bangan yok ban boleh lut ya baru. Hendai pidang lah ban terai dan kau pisu call. Hagan kau pun show nomor not line jauh sah ar kendai san ar not sah nyau dan ar kendai way way nyau not ar. Hello. Hi. Kau mana? Ani sukmian royo sungguh peng. Ang seno cek kau na. Yo lan re.
1: Yo lan se menia ro klop se sumore. Ayo menia
0: tam. Oh, si ma pai to ba fun menia ba yo ba. Do, alan. Ade, te tela di ka box su pai his tem mo. Ade, kong na pai kan ong.
1: Yo ong at lan ye du
0: ke. Pai dan ha shnang kham liu mot ka nang da. Oh, yo mot ka nang.
1: Oh, he, de le re.
0: Ah, dan jendi che thiet na. Adet subang. Tele ia mentawan ngus ngehiang.
1: Mentawannya ingat cik solak kan?
0: Cik solak. Dah orang kumpta lah sungguh kuat benya syet solak mah. Ya kut nak ima. Ya kut iya. Okey dah. Dah mah kapa rakyat dah. Nya ai nak ina cengwi iya ya pay mah.
1: Pencam dah kapa cengwi nak kapa merauk on tu.
0: Rock on tu, bang guna. Wajah. Dah, yang nak pegawai bantu sangat subha.
1: Ya,
0: pegawai
1: kena
0: kira nak buat dia mah. Okay. Amat baik
1: sini.
0: Hmm. Mereka lagi cuma bayar lain dengan Okay dah. Kerusi pun kong nak setenat ba. Nalor bangal aslam kamwan, last bangawan dok pikam yo lain. Dia sok bensha. Okay dah. De dom syai kong nak. Nak telat. Dah bye bye. Bye. Dah. Okay, kau bagi message kan pudi ni ke pol kong. Hello Ajis. Kedi sungguh hasil pentem jeng luai. John Linkin Park. Kebong. Breaking the habit dam dan ai kanu kanu ruk pleshi bon dan pensngap ya ubana bat yu gorela hey badu na law soten ke pleshi bon ya badu ya ke message ke jong ping ala pen bu ke jema linkin park ini ke bapi panu pima ke parong ini lej pensngap shikini ke atli ke jinwai ni ke por ke wei hadin ke wei ke ni ke akash vani fm jong pino shi spotlight point real megahertz

Polongi sa stang kemas pemenit ini bermenteng mengenai program FM request. Angan pulih nak keluar keluar ini awak message ke bangku beli RJ kesini besuk buat kemeni pihang tu. But yang hilang baru kita sengaja ke FM jongpi mengenai ibadeng shadap na asam karbi anglong. Ngaku aman pen pen dem jinwai shongka kena jong iwan job soklet. Aman pen sengaja begitu kita dah hapo. Kat pras nem warji ngamtep ba deng sadap kidon em gi ba po pras nem gi basngap yangi kalong ru ke jing hikai pat yangi ru ki pala de ban ya leng ba le sima ban yo ban ajing hikai ru pada ki wai te ku lechi bona ba deng nam ta ke message ku jong pi ba pi request ya ke ni jing rai ya so ta shi sha thank you so much okay yang bermetangan tem sekali kau ingin jual dengan sampai biang pat sama dua mah kini mereka akan jual ni FM Jongpi yang sih spotlight point real mereka.

kong marbakorum nong ni dansa ya i jingruai jong ikong balapan kemen shadap iwe iba kerteng li er pengat hadian ketapat iwe ipat iba kerteng simple yang tes out li jingruai ni sngap akan kapur tang hoshi spa lai point rio akash fani fm jong pi te nang ya abat nang sngap no mentaki niki jingruai ki bangin pentam bat hot nang bun syuk syuk te wat nomlet shish ai

ay porlok hidang donen kat bat ni ha ka program kerpang nak benta ki kentai bat kumbangi jilek himan nak sengi tok dieng ni pentam jepi ya ki jing ruai ki bas ngo tenat balar ruai da ki kaitor kentai ka ri khasi ka jangi ki kaitor ru om ki bomalu malama ki bat bet ba te bentan file ya sengo artli ki jing ruai jong i kong balapan kemen shadap bat ki perlok ki jung i ke jing ruai ke bening kong ke berketeng leir pengat bat ke tu ke jing ruai mentan-mentan berpidang dap sengap ke keteng sempeliang dia mentang ini jam sya kemat syu-syu ia kena ke syu ke jung i dah kebangi sengap saat teli ki jing ruai ki bala ruai di i kaitur iba tepet bahan jang ka ri kasi jantia jung i mo wat lada im dan syu bat ngi kena ke selap pertai henry ka sur ke batiang ke jang i long sutenat mo bengi yok ban sengap lingba ke radio ke jang i te ini ikong idei ikong liomon warba te ki parlok jang i mo ki parlok ki ba la kham he kham san ni ha kapor hendru po nyo po ki bedang im tu kapor te na thrai pi yok sngob ha ki jing roi jang kong liomon to kapor ki het ba ma ha po station hani all the radio mun sha akashvani menta mo te bat skol ik ik along ka ba sngutenat ba wat lada ki senam ki laya ru ki jingruai jong I kong liomon bat ru ki jingruai jong I ki para jong I mashi para jong I kong betimon I kong itimon ki long ki jingruai ki ba sngutanat bhaban sngap namar ba amtang ba ki long ki ba kit jingmat henre ka sur rendang ka jong kir ka long ka ba tebet bha mo bakin ki tebet bhaban ruai ti par long ni ya lit sngap no artli ki jingruai ma lapen sngubang na benta jong fever wa tang wa kerman fini sngutanat artli ki jingruai ni lapen jiat akan ka po jing kong dio mon war ba ki baketeng ki klau ki pen ken mau bat ka jingruai kena pule de te hadian kan ni ngi don ya ikong hep melen wan yang bat ki parlok ki jong I te ga jing ruai artli de jing ikong hep melen kan ning kong ga beketeng nginang na jing ele kai par hadian ka tapat ka jing ruai ban kentui ngi ban ya rap lem ya ki wei pidon kan pang yo shes pa live 100 megahertz akashvani fm jong pi ha ka program kerpang nak bentaki kentai bat ngai ini ni

te parlok ngini pun kut noa ya kani ka show ka jongi ha kani ka jan miet da ini I jing ruai jong I kong hep melin wan yang iba keteng ya rap lem yaki wei but ho oit hadien ini jing ruai ngini ok ban ya so bat ka station ka jongi na Delhi ha ka por san beje na ka benta ki kubor ha ka ketien hindi bat ban penbut pat da ki kubor ha ka ketien pareng kata ha ka por san la la san Tingin sa wan pa biang pat siya ushis pa alay po hindi Akashvani FM Jongpi na kabinta ka filmi SMS ka show haka ba pi pila aban request ya inu inuru I jing ruay haka ketien hindi ka ba pi pi ko aban sengap dan ni ko aban pen sengap sungguh bahay ya ki parlok ki Jongpi but unamba uday kendai sao perasan iwe not alay iwe iwe tekat bangi up ngidangi up ya kapor bakan poi san baji to ngin ya sengap su tenak syada ini I jing ruay jong kong hep milen wanyang

But hoi ban pen kan mau perlok ni ke dikah show kerpang nak benta kijing rai hindi mo ba pipi lak ban request om kijing rai pareng om kijing rai kasi te kiran ki perlok jingi ki blai pa de ki pan kijing rai kasi jing rai pareng te wat nam so e perlok nginum lak ban pen tem ki kijing kwa kijong pi hindre ka por kadang dan te pa biang sai sai ni ki message kijong pi but skum pa sapan de kijing rai hindi iba pipi ko ban skam mo.

chi spalai pon ri akash vani fm jumpi hoy parlak ngiran sakum ba khat lai minet e hakani ka show ko jungi tingim tangin puli sa iwei par i message hakani ka por ini iwan na i ba ba na nartiang i ong sungbha pentam jingwai hello brother ngakwa ban pen singap p but ya barok ki bas ngap te kerpang nak benta jungpi ba ba in sa pentam ini jingwai hello brother hadian kene ka jingwai rat bharma ting i dande sa i Perlok jingi Aisyah yang subha pentam jingrai kuch-kuch hutahi. Terkerpang nak benta jong pi Aisyah ngin sepentami ini jingrai papiru pipan mo. Se iwe ipat iperlok jingi, ngidon ya i kong em seliang hakan ika janmiet na nong jeri. Ti i kong em seliang iong sgubhasi pentam jingrai naka film kiamat se kiamat tak kaba ong gazap. Kai din ngan pensengap sungubha ningkong e ya pi i Rudolf i Suba i Sasha i kong di susngi i Ishisha i Mukhem nanta de iwan bayang i Glutilda i Balabat i barok kibas ngap ngadi kong M seliang te kubla ishi ibon e kong M seliang nakabenta i message i jong pi rukum ju bat kerpang nakabenta jong pi ngin sepentem ya ini i jingrai gazap kahe din te parok lightly ki jingrai hakanika shuga jongi hello brother kuch kuch hota he bat gazap kahe din.